0: Boy, mana gendong no?
1: Aduh, yang lagi nak buat ni puloi. Bah, anu nak, anu nak. Mai, nak kebati aku sentikan. Dari lagi pedulung satu enam tengah.